0: Lady Isa. Lady Isa akiwa anakombea kuteleza si kuanguka. Dakika 47 msikilizaji. Bado tunazidi kusonga mbele. La kucheki nami tasoma ujumbe wako msikilizaji.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.